Informasi pertama, sumbangan satu gol Harry Kane di laga Panama versus Inggris di laga terakhir grup L Piala Dunia 2026 masuk dalam sejarah Piala Dunia. Pertandingan Panama Inggris yang berlangsung di Stadion New York Jersey Minggu dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 0-2. Timnas Inggris mencetak 2 gol di babak kedua melalui Jude Bellingham di menit 62 dan Harry Kane di menit 67. Kemenangan ini memastikan tim Inggris finish sebagai pemuncak grup L dengan torehan 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Timnas Inggris akan menghadapi tim peringkat ketiga terbaik yang akan diperebutkan oleh Senegal dan Kongo. Di sisi lain, Panama tetap menempati posisi juru kunci dan menjadi satu-satunya tim yang gagal mencetak gol. Persaingan memperebutkan 8 tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik semakin sengit setelah laga Kroasia versus Ghana rampung di hari Minggu pagi. Kemenangan 2-1 atas Ghana membuat Kroasia dipastikan finish sebagai runner-up grup L sehingga otomatis lolos ke babak 32 besar. Dengan demikian, Fedreni tidak lagi masuk ke dalam klasemen peringkat ketiga terbaik. Posisi Kroasia di klasemen peringkat tiga terbaik kemudian digantikan oleh Ghana. Meski kalah dari Kroasia, The Black Stars tetap mengamankan posisi ketiga grup L dengan koleksi 4 poin. Rayaan ini sudah cukup untuk memastikan Ghana lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Hasil ini membuat 5 slot teratas klasemen peringkat ketiga terbaik kini ditempati oleh Swedia, Ghana, Ekuador, Bosnia, dan Herzegovina, serta Paraguay yang sama-sama mengkoleksi 4 poin. Sementara 3 posisi terakhir yang masih berada di zona lolos ditempati oleh Senegal, Iran, dan Korea Selatan dengan 3 poin. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi.

Maka kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 ya. Banyak pendaki yang keliru nih menganggap gejala hipotermia hanya sebagai rasa lelah biasa. Padahal ini kondisi yang punya tanda-tanda spesifik yang cukup kontras ya. Jadi dosen program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu bilang bahwa tanda-tanda ini mulai dari linglung, nomor 2, susah fokus, kantuk yang tidak tertahankan, disorientasi. Dan walaupun sekilas itu mirip, tapi tanda-tanda yang tadi disebutin itu adalah ciri sebenarnya, cirinya hipotermia, nomor 2. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: kita harus bahagia.
1: Oke, tema berdua ya. Sebelum kita lanjut ke informasi lainnya, kita ada perakiraan cuaca hari ini dulu, teman berdua, disampaikan langsung sama teman-teman dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja kita ngedengerin untuk perakiraan cuaca di hari ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Sudah punya rencana untuk hari Minggu ini? Akhir pekan tentunya jadi waktu yang pas nih untuk berlibur, berolahraga, ataupun berkumpul bersama keluarga. Tapi sebelum mulai aktivitas, yuk simak dulu perakiraan cuaca untuk hari ini. Bersama saya Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya bagi sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Minggu 28 Juni 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca umumnya masih kondusif, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Sementara itu pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 95%, angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sobat BMKG, cuaca pada pagi hingga siang hari terasa cukup panas ya, jadi pastikan sobat selalu menjaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih, gunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa gunakan tabir surya bila diperlukan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan tentunya selamat menikmati akhir pekan.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok.
0: Ya. Ya, Ma.
1: Halo, sayang.
0: Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
1: Halo.
0: Hey, Sob.
1: Apa kabar nih?
0: Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya.
1: Ya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu. Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan. Dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok. Kakak kan udah mahir.
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita.

Oke, tema bro 2, kesadaran masyarakat untuk berolahraga ini terus meningkat ya di beberapa tahun terakhir. Mulai dari jalan kaki, lari, sepeda,

gitu. Jadi tren olahraga yang semakin berkembang itu merupakan hal yang positif karena menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Dan fenomena ini juga bukan cuma terlihat untuk mereka yang sudah lama aktif berolahraga, tapi juga untuk beberapa kelompok yang baru mulai menjalani gaya hidup sehat. Intinya adalah jangan lupa minum teman berdua ya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

Oke, tema nomor 2. Minum kopi saat menjelajah kota baru. Ini rasanya bukan cuma soal butuh asupan kafein gitu. Ada jeda kecil yang membuat perjalanan terasa utuh. Apalagi kalau dilakukan di tempat yang punya banyak cerita, bukan sekedar gerai kopi berantai dengan interior yang seragam. Lewat kurasi terbarunya di bulan Februari 2026, situs panduan perjalanan Atlas Obscura Tema Pura 2 itu ngerangkum deretan kedai kopi yang dibilang paling unik di dunia. Dan ini kulansir dari Time Out di hari Selasa tanggal 17 gitu ya. Nah, bukan cuma cantik, instagramable, tempat-tempat ini juga dinilai katanya punya karakter yang kuat, sejarah yang panjang, dan atmosfer yang membuat secangkir kopi terasa lebih bermakna. Dan satu tempat di Italia ini justru mencuri perhatian sebagai yang dalam tanda kutip yang paling keren katanya untuk ngopi. Bukan kafe biasa, melainkan sebuah museum kopi, teman bro 2. Nanti kita bahas nih, Mumak Coffee Machine Museum. Ini sebuah museum mesin kopi yang berlokasi di Binasco, Italia. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune.

0: Oke, teman berdua ya, kita lanjut Ros lagi nih. Ada Ros dari Ade, teman berdua. Jadi langsung aja kita dengerin sama-sama untuk reportase on the spotnya.
1: Baik teman Pro 2, saat ini saya sedang berada di Helaran HJB ke-544 yang terletak di Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Saat ini saya tepatnya tengah berada di barisan parade-parade dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Tadi saya sudah berbincang sedikit dengan beberapa kecamatan di sini. Mereka, setiap kecamatannya memiliki tema yang berbeda-beda. Mereka menyiapkan ini selama satu bulan, di mana ada rapat terlebih dahulu dengan Bupati Bogor yaitu Rudi Susmanto, lalu menyiapkan semuanya berdasarkan apa yang ada di kecamatannya gitu. Tadi saya sudah berbincang kepada salah satu kecamatan Lewi Sading. Ia bercerita bahwa hari ini mereka menurunkan lebih dari 100 orang untuk parade ini dan sudah bersiap-siap sejak kemarin dan saat ini sedang menunggu acara parade dimulai. Saat ini di panggung utama sedang berlangsungnya parade dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bogor. Nanti juga akan ada 2.000 karinding yang akan memecahkan rekor muri, lalu juga akan ada pembagian makanan yaitu 5.440 yang akan dibagikan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat terlihat sangat antusias sejak tadi pagi saat jam 6 sudah menunggu untuk melihat bagaimana parade yang disiapkan oleh Kabupaten Bogor dengan berbagai tema dan juga hiburan rakyat ini. Dari Kabupaten Bogor, Ade Sri melaporkan untuk Anda, kembali ke studio.

ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Oke lah teman Pro 2, di jam 10 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok di DP4 ya. Saya besok malam kalau gak salah. Kalau gitu Arda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro2. Apa kabarnya nih di hari Minggu gitu ya, tanggal 28 Juni 2026. Nah, lagi pada ngapain nih teman Pro2 ya? Kayaknya kamu lagi sibuk mungkin pergi siap-siap gitu ya, mau menghabiskan weekend di minggu ini gitu ya teman Pro2. Tapi apapun aktivitas kamu teman Pro2, aku bakal temenin kamu nih sampai di jam 2 nanti teman Pro2, karena nanti kita di jam 2 ke jam 3 akan mengikuti chart nasional. Oke deh, kalau gitu teman Pro2, udah di jam 10 ini udah jamnya request. Buat kamu mungkin yang mau request-request lagu kesukaan kamu untuk diputerin di siang hari ini, boleh banget nih kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di area digital yang pastinya bisa kamu download teman Pro2 di Play Store atau di App Store. Oke deh, sambil nunggu request-request yang masuk dari kamu teman Pro2, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di siang ini. Ada Hachu dari Salma Salsabil. Enjoy teman Pro2.

Finka di Bogor katanya mau request lagunya Nadif Basalama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu katanya. Selamat siang Kak Idel, aku Finka, aku mau request dong lagunya Nadif Basalama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tolong diputarkan ya Kak di siang ini, terima kasih katanya. Sama-sama, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Nadif Basalama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan ada juga nih dari Fanny di Dramaga katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fanny, aku mau request lagunya Sugi Bornan yang Asma Liberasi. Tolong diputarkan, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Asma Liberasinya dari Sugi Bornan. Selain satu ini dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

bacain request yang masuk ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada dari Kak Fani di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku Fani. Aku mau request dong lagunya Isyana Saraswati yang hari ini. Di cuaca yang cukup panas ini, jangan lupa Kak Ideal untuk terus banyak minum air putih, katanya. Waduh, udah diingetin nih ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu juga nih, mungkin teman Pro 2 gitu ya, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak gitu ya, di musim yang kayaknya musim panas ya teman Prodo ya. Udah mulai jarang-jarang nih hujannya gitu ya. Tetap jaga kesehatan kamu teman Prodo ya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Isyana Saraswati yang hari ini. Dan ada juga nih dari Kak Silvi di Dramaga. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Silvi di Dramaga. Aku mau request lagunya Duchi yang Anxiety, katanya. Tolong diputarkan, terima kasih, katanya. Semangat Kak siarannya. Terima kasih juga nih dari semangatin siarannya di siang hari ini gitu ya. Oke deh, kalau gitu nanti Anxiety-nya dari Duchi aku akan puterin dari sini gitu ya. Dan ini akan aku puterkan dulu nih hari ini dari Isyana Saraswati. Enjoy teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

NPD teman pro 2 ini salah satu lagu yang kayaknya kalau orang bilang nih kepedean banget gak sih liriknya. Tapi tetap asik ya teman pro 2 ya untuk didengerin. Oke deh teman pro 2, kita lanjut lagi nih ke request yang sudah masuk ke WhatsApp-nya kita. Ada Kak Nabila di Bogor, katanya mau request lagunya The Abdil yang Spontan Tanpa Uhuy. Katanya terima kasih Kak Idel, tolong diputarkan katanya. Oke kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya The Abdil yang Spontan Tanpa Uhuy. Dan ada juga nih dari Bianca di Dramaga Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku Bianca, aku mau request lagunya Tame Impala sama Jenny yang Dracula. Katanya ini salah satu kolaborasi yang katanya dia lagi suka dengerin nih di akhir-akhir ini teman Pro 2. Oke deh kalau gitu nanti Draculanya aku puterin ya setelah Spontan Tanpa Uhuy dari The Abdil. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kolombia memastikan diri sebagai juara grup K Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Portugal pada laga akhir terakhir fase grup di Miami Minggu waktu setempat. Hasil ini membuat Kolombia mengoleksi 7 poin dan finish di puncak klasemen, sementara Portugal harus puas menjadi runner-up dengan 5 poin. Meski tanpa gol, pertandingan berlangsung sengit dan kedua tim saling menciptakan peluang. Kolombia bahkan sempat mencetak gol di penghujung laga namun dianulir VAR karena offside. Di babak 32 besar, Kolombia dijadwalkan menghadapi Ghana, sedangkan Portugal akan bertemu dengan Kroasia.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kabar membanggakan datang dari dunia tenis Indonesia. Petenis ganda putri Indonesia Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya asal Rusia Vera Zhonareva sukses menjuarai turnamen WTA 500 Bad Hamburg Open 2026 di Jerman. Pada partai final Sabtu waktu setempat, Aldila dan juga Vera mengalahkan unggulan ketiga, Demi Schuurs dari Belanda dan juga Ellen Barros dari Australia dengan skor 6-1, 4-6 dan juga 10-5 lewat super tie break. Setelah tampil dominan di set pertama, mereka sempat kehilangan set kedua namun bangkit di penentuan dan mengunci gelar juara. Prestasi ini menjadi gelar pertama Aldila musim 2026 sekaligus modal berharga menjelang turnamen Wimbledon. Itu dia tadi teman Pro 2, info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: berdua, kayaknya ini udah saatnya kita mendengarkan informasi langsung gitu ya, dengan di suasana karnaval dan juga kemeriahan helaran festival fashion oleh SKPD dari instansi seperti Polres, Kejaksaan, BPN, serta persiapan rekor MURI memainkan 2026 Karinding, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin, teman Pro 2, ini dia laporan langsungnya.
1: Saudara pendengar, saat ini kemeriahan dalam helaran Hari Jadi Bogor ke-544 sekaligus rangkaian penutupan dalam kegiatan Hari Jadi Bogor tingkat kabupaten kali ini juga dimeriahkan dengan festival karnaval, fashion show kurang lebih seperti itu. Diikuti sebanyak 32 SKPD, kemudian juga nanti akan dimeriahkan 8 kuda tunggang, 11 andong, dengan mengangkat tema Mapak Pajajaran Anyar. Ya, ini menyambut Bogor yang baru dan Bogor yang gemilang. Dan kegiatan yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Bogor di Tegar Beriman Cibinong ini juga diikuti oleh banyak sekali masyarakat, termasuk para pegawai di Pemkab Bogor ini sendiri. Dan saya sekarang berada dengan Bapak siapa punten?
2: Yudi, Pak, izin.
1: Izin. Pak Yudi tadi dinas di mana nih, Pak?
2: Saya Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bogor.
1: Siap, terima kasih Pak Yudi. Bisa ceritakan nih, Pak, nih di kegiatan helaran ini apa saja sih, Pak, yang mungkin menjadi pesan-pesan dan memaknai Hari Jadi Bogor ke 544 ini, Pak Yudi?
2: Oh ya, terima kasih, Pak. Pertama-tama terima kasih kesempatan yang diberikan. Nggak
3: tahu ya.
2: Ya, kalau saya menangkapnya, helaran ini adalah merupakan bentuk kebersamaan dan kolaborasi antara seluruh warga Kabupaten Bogor. Wabil khusus buat kami, teman-teman perangkat dari Kabupaten Bogor. Karena dalam setiap event rangkaian itu ada keterlibatan perangkat daerah di masing-masing dinas. Boleh juga menambahkan, kegiatan ini juga memberikan dampak besar bagi teman-teman pelaku usaha mikro UMKM. Karena di acara helaran ini disediakan paket gratis sebanyak 5.000 porsi.
1: Di mana itu, Pak, tempatnya?
2: Ada tempatnya, posisinya dibagi 5 titik, Pak. Izin, salah satunya dekat ini, Pak. Izin, dekat apa ini? Polres, sebelah sana ada 5 titik itu, Pak. Jumlahnya ada 5.000 titik. Iya, ada 5.000 titik, dan itu semua produknya adalah produk dari UMKM Kabupaten Bogor.
1: Itu gratis itu, Pak?
2: Itu gratis, Pak.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Ada kuponnya berarti ini.
2: Ada kupon yang diberikan. Bentuknya seperti, kalau beri contoh foto kan ini, seperti nanti fotonya. Ya. Dan itu memang kalau buat kami yang di Dinas Koperasi tentunya merupakan suatu kebanggaan, Pak. Dan suatu bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bogor. Itu yang saya sampaikan.
1: Nah, selepas itu kan akan ada nanti apa namanya pemecahan rekor MURI nih, Pak.
2: Ya, terkait
1: mainkan karinding ternyata banyak juga yang dari PNS Pemkab Bogor yang dilibatkan di situ.
2: Iya.
1: Bisa cara mainnya nih, Pak.
2: Kalau saya masih belajar nih, Pak. Sampai hari ini pun kemarin juga kita lagi latih, tapi jujur kalau saya belum bunyi-bunyi nih, Pak, karindingnya.
1: Iya.
2: Tapi ini kan menunjukkan bahwa ada alat tradisional yang diperkenalkan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Ini kan karinding ini kan alat musik tradisional, Pak.
1: Betul. Dan harus kita lestarikan. Nah,
2: iya,
1: warisan budaya bangsa kita.
2: Betul.
1: Penutup nih, Pak, harapan di Hari Jadi Bogor ke-544 ini, Pak.
2: Harapan kami dengan Hari Jadi Bogor ke-544 ini tentunya yang pertama perhatian, keberpihakan kepada masyarakat akan semakin meningkat. Peran serta perangkat daerah dalam, kalau kami bahasa kami, menjadi pelayan masyarakat pun akan semakin baik. Dan yang ketiga, harapannya terbangun kolaborasi antara aparatur dengan masyarakatnya. Siap. Itu harapan kami. Terima kasih.
1: Hatur nuhun, Pak Yudi.
2: Sami-sami.
1: Ini tadi bincang saya singkat dengan Bapak Yudi ini ya, dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor. Dan tampak ramai sekali alun-alun Cibinong ini, alun-alun Kabupaten Bogor ini dipenuhi oleh masyarakat. Jadi pelaksanaan kegiatan tadi berlangsung juga bersamaan dengan agenda Car Free Day yang biasanya diberlakukan pada pagi hari pada libur akhir pekan untuk para masyarakat yang jogging atau lari pagi. Kemudian mereka juga disuguhkan dengan acara helaran. Tadi ada penampilan fashion show kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada pawai karnaval dari 40 wilayah kecamatan dan SKPD, termasuk masyarakat juga ikut serta di sini. Dan kami juga mengingatkan kepada Anda yang ingin mengisi hari liburnya pagi ini, masih bisa kok datang di alun-alun Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, pelataran Gedung Tegar Beriman Cibinong, dan di Polres Bogor juga berlangsung juga pemeriksaan kesehatan gratis. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kita akan lengkapi informasi dengan info-info selanjutnya. Kembali ke studio.
0: Itu dia tadi teman Pro 2, laporan langsung ya dari helaran nih, acara helaran penutupan rangkaian Hari Jadi Bogor yang ke-544 di Kabupaten Bogor di pelataran Tegar Beriman Cibinong. Terima kasih untuk rekan Yofri yang sudah memberikan laporannya kepada kita, dan untuk teman Pro 2 mungkin yang mau mengikuti helaran tadi sudah disampaikan ya, jangan lupa untuk datang mungkin di Kabupaten Bogor di pelataran Tegar Beriman Cibinong gitu teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, udah selesai laporannya nih dari sana live langsung ya. Kalau gitu kita lanjut aja nih ke lagu enaknya melewati yang satu ini.

ada request dari Kak Mirza di kebun raya, aku bilang di Panduraya, teman Pradua, di Panduraya Bogor, yang katanya mau request lagunya Eva Celia dan juga Bilal Indrajaya yang Rangga Cinta. Katanya lagi kepengen banget nih dengerin lagu yang satu ini, keinget sama filmnya, katanya kebayang-bayang lagunya, tolong diputarkan Kak, terima kasih. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Rangga Cinta by Eva Celia dan juga Bilal Indrajaya. Dan ada juga nih dari Kak Fandi, katanya selamat siang Kak Idel, aku Fandi dari Dramaga, aku mau request lagunya Jazz yang dari Mata, tolong diputarkan, terima kasih, katanya semangat terus Kak siarannya. Terima kasih juga udah disemangat ini siarannya. Kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Jazz yang dari Mata setelah yang satu ini dia Rangga Cinta. Enjoy teman Pro 2.

teman Pro 2, masih ada request yang masuk nih ke WhatsAppnya kita. Ada dari Kak Rahma di Kota Bogor, katanya selamat siang Kak Ideal, aku Rahma dari Bogor. Aku mau request lagunya Dere yang judulnya Kota Kak, katanya untuk di siang hari ini. Semangat terus untuk Kak Ideal siarannya di hari ini. Katanya tolong diputarkan, terima kasih. Oke, kalau gitu Kak Dere, Kak Dere jadinya. Nanti aku putarin ya lagunya Dere yang Kota untuk siang hari ini. Dan juga ada juga nih request dari Kak Fasya, katanya mau request lagunya Jika yang versinya Danila dan juga Hindia, katanya tolong diputarkan ya Kak, terima kasih. Oke, kalau gitu nanti Jikanya aku puterin ya setelah lagunya Dere yang Kota nih teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu, di siang hari ini azan zuhur akan berkumandang di pukul 12 tepat ya, 12.00 nih waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan untuk itu nanti teman Pro 2, aku juga akan puterin kamu lagu-lagu religi gitu ya. Dan tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah lagu religinya selesai, aku akan balik lagi nemenin kamu di santai siang hari ini. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, langsung aja kali ya aku puterin ini lagu requestannya, ada Dere Kota, enjoy teman Pro 2.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

berdua, balik lagi sama aku Idel nih ya. Setelah tadi kita mendengarkan rangkaian lagu religi di siang ini, dan teman berdua, ada info yang mau aku kasih ke kamu nih siang ini. Pastinya juga bikin army nih ya, untuk army kayaknya ini bikin kalian makin bangga juga gitu ya, karena kata ini album terbarunya BTS yang bertajuk Arirang lagi-lagi gitu ya, bikin gebrakan di dunia musik nih. Dan katanya album yang satu ini ya resmi masuk ke dalam daftar album terbaik paruh pertama di 2026 versi sejumlah media musik ternama dunia kayak Rolling Stone, terus juga The Telegraph dan juga NME. Dan katanya nih memang para kritikus tuh memuji BTS lah ya, karena sukses nih memadukan akar budaya Korea dengan sentuhan musik modern yang juga kayaknya mendunia ya saat ini ya. Dan katanya juga nih member-membernya BTS ya saat ini memang lagi jalanin tur dunia juga yang bertema Arirang gitu ya, yang memang akan berlangsung nih sampai di tahun 2027 nanti. Jadi 92, buat kamu mungkin yang belum dengerin albumnya, kayaknya mungkin deh sekarangnya udah masuk ke dalam playlistnya kamu.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 buat kamu nih para penggemar Avatar The Last Airbender gitu ya. Ada kayaknya kabar yang bikin kamu lebih semangat dan kayaknya juga mungkin agak emosional ya. Karena nih katanya Netflix resmi nyiapin season ketiga yang bakal jadi penutup nih kisahnya Aang dan juga kawan-kawannya gitu ya di versi live action. Dan katanya nih ceritanya bakalan ngadaptasi book 3 Fire gitu ya. Ini saat Aang berjuang menguasai elemen api dan menghadapi pertarungan terakhir melawan Fire Lord Ozai. Dan kabar baiknya juga katanya nih ya, proses syuting season 3-nya udah selesai dan kayaknya tinggal nunggu jadwal rilis resminya aja. Jadi buat kamu kayaknya yang ngikutin banget Avatar nih, siap-siap kali ya kayaknya buat petualangan terakhirnya nih yang kayaknya dijanji-janjiin bakalan penuh aksi, emosi dan pastinya juga banyak momen-momen yang epic katanya.

1 siang hari ini teman-teman, aku mau kasih info pertama nih di jam 1. Info soal sepak bola kali ya teman-teman ya. Nih buat kamu mungkin para pecinta bola nih, ada kayaknya kabar yang seru datang dari Piala Dunia 2026 nih teman-teman. Karena katanya nih Argentina tampil sempurna di fase grup setelah menang 3-1 atas Yordania teman-teman. Dan hasil ini tuh bikin Lionel Messi pastinya ya dan juga kawan-kawan nih Vini sebagai juara grup J dengan poin sempurna alias 9 poin dari 3 pertandingan nih. Nah sementara itu memang duel Austria dan juga kontra Aljazair gitu ya, gak kalah dramatis juga nih teman Prodo ya, karena laga berakhirnya imbang 3-3 gitu ya, dan ini hasilnya cukup untuk mengantarkan Austria lolos sebagai runner up group, sedangkan Aljazair melaju ke babak 32 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Babak gugur pun dipastikan gitu ya, bakal kayaknya makin panas nih ya teman Prodo. Nah kamu nih salah satu yang ngikutin Pildun gak nih teman Prodo?

kabar yang kayaknya seru banget pastinya ya. Ini buat kamu yang ngikutin GP nih teman Prodo ya. Ini soal balap motor nih. Pebalap mudanya Indonesia, Veda Ega Pratama nih, katanya bakalan mulai balapan Moto3 GP Assen 2026 dari posisi ketujuh di grid start. Dan katanya nih hasil yang satu ini ya diperoleh gitu atau diraih sama Veda nih setelah mungkin memang tampil keren banget gitu ya, dengan lolos dari sesi Q1 gitu ya, terus mencatatkan waktu terbaiknya dia gitu ya cuma 1 menit 40,69 detik di Q2. Dan start dari baris ketiga nih ya jelas jadi salah satu modal yang bagus untuk pembalap Honda tim Asia yang satu ini ya, yang berburu poin di seri Belanda. Jadi kayaknya ayo teman Pro 2, kita sama-sama didukung Veda supaya bisa tampil maksimal kali ya, dan juga mengibarkan merah putih di lintasan Asen. Semoga Indonesia menang, membawa kebanggaan untuk Indonesia.

santai atau apapun lah ya aktivitas kamu gitu ya. Sekarang nih kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Caranya juga gampang banget nih teman Pro 2, cukup buka HP terus download deh aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store nih. Dan nantinya kamu bisa streaming langsung gitu ya, terus juga dengerin ulang siaran, bahkan bisa milih kanal RRI lainnya dengan gampangnya teman Pro 2. Yang pastinya juga praktis dan kekinian teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info dan hiburan dari RRI, langsung aja di download sekarang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

tiles kayak deg-degan gitu ya. Karena memang ada salah satu momen nih yang bikin fansnya Harry deg-degan gitu ya, di konsernya Harry Styles di Wembley Stadium di London nih. Nah ini katanya kemarin ya pas hari Jumat gitu, pas lagi ngebawain lagu As It Was nih, katanya si Harry tiba-tiba kesedak air gitu ya teman Brodo ya, pas melakukan aksi khasnya dia yaitu nyemburin air ke udara atau gerakan paus atau whale gitu ya. Nah akibatnya nih katanya ya, setelah memang dia melakukan gerakan itu, dia katanya sempat terjatuh teman Brodo dari atas panggung dan kelihatan kesulitan bernafas selama beberapa detik katanya ya. Tapi untungnya nih teman Brodo, banyak banget kan ya fans yang khawatir gitu ya, Harry ini langsung bisa bangkit lagi gitu ya, ngelambain tangan ke penontonnya gitu ya, dan ngasih tahu nih kalau kondisinya baik-baik aja. Bahkan juga katanya keesokan harinya ya, penyanyi yang berusia 32 tahun ini teman Brodo ya, bahkan katanya kembali tampil lagi di lokasi yang sama gitu ya. Jadi untuk teman Brodo mungkin yang kayak kemarin denger huru-haranya pas konsernya Harry gitu ya, pas Harry kesedak air, kondisinya gimana? Aman teman Brodo ya, aman. Jadi gak perlu khawatir gitu teman Brodo. Dan teman Brodo, ini juga jadi info terakhir ya yang aku bawain untuk kamu di siang hari ini gitu ya, di santai siang hari ini edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan karena juga sebentar lagi kita akan mengikuti atau kita akan bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti chart musik nasional dan juga top 20 internasional gitu teman Pro 2. Dan itu artinya apa? Aku Ideal nih teman Pro 2 harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di siang hari ini. Dan semoga info-info yang aku kasih ke kamu di siang hari ini teman Pro 2 bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan aku juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Ideal pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: satu kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 11 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku dengar di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven. Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah raguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: dari posisi 8 minggu lalu tuh Mampro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

0: 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: Gua penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

0: sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini, kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka

0: kali dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

17 ada Chance dengan LDR, posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman Pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Ode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir.

siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman pro 2? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman pro 2. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman pro 2, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman pro 2.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: a new door. Now I hear nobody's girl.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Ale Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Perjalanan Prabu Siliwangi dan kejayaan Kerajaan Pakuan Pajajaran menjadi sajian utama dalam helaran Pajajaran sebagai puncak peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pertunjukan budaya itu mendapat sambutan meriah dari ribuan warga yang membadati kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

informasi selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah BGN yang terus mengevaluasi tata kelola MBG. Ia menilai upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah agar program berjalan tepat sasaran, transparan, dan

0: partner in fun, Melati Putri.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, kembali lagi nemenin kamu di sisa weekend kamu. Di hari Minggu kali ini tetap di sore ceria ya, sampai jelang jam 7 malam nanti kita bakalan sama-sama. Ada gak sih yang kalau udah jam segini nih, udah masuk ke Minggu sore, rasanya udah kayak besok Senin lagi gitu ya. Satu hari di mana yang sering dianggap sebagai hari ya mulai lagi deh semuanya haduh-haduh gitu ya. Mulai kerja, mulai sekolah. Tapi kalau yang sekolah masih pada libur nih kayaknya ya, khusus untuk besok. Dan mulai rutinitas yang lebih serius lah gitu. Sering kali rasa berat di hari Senin itu sebenarnya datang dari harinya atau ada yang lain teman Pro 2, kalau menurut kamu sendiri ya, pengalaman kamu. Tapi bisa dilihat lagi sih, jangan-jangan bukan karena harinya tapi karena kebiasaan yang kita bawa dari akhir pekan. Kalau pengen hari Minggu tuh kerasa lebih ringan, jangan-jangan kita punya kebiasaan buruk yang selalu kita lakukan setiap weekend datang, sehingga kita gak semangat menghadapi hari Senin. Salah satunya adalah begadang tanpa alasan yang jelas di malam Minggu. Cuman hanya karena sayang aja kalau cepet tidur, karena kan masih weekend, pengen deh begadang gitu kan, pengen maraton nonton Netflix gitu ya. Padahal efeknya kalau terlalu sering atau dilakukan setiap weekend itu bisa kebawa-bawa sampai Senin pagi teman Bro 2. Badan lemes, fokus susah, mood jadi berantakan gitu ya. Dan mengatur jam tidur lebih konsisten ternyata bisa membuat transisi dari hari kerja ke hari libur itu jadi jauh lebih mulus. Jadi kenapa enggak diterusin aja kebiasaan bangun paginya gitu loh. Tapi kalau di hari weekend mungkin bisa agak tidur siang nantinya. Jadi jam tidurnya sama jam bangunnya tetap sama, metabolisme tubuh kamu jadi gak terlalu kaget dan gak kebawa-bawa lemesnya sampai hari Senin teman Pro 2. Iya kan? Atau misalnya kebiasaan udah nunda pekerjaan kecil di akhir pekan, tugasnya sederhana kayak siapin pakaian, rapiin meja kerja, atau ngecek agenda minggu depan atau dari hari Seninnya. Sering dianggap sepele, tapi karena kita unprepared jadi menghadapi hari Senin tuh rasanya kayak lebih berat. Gimana teman Pro 2? Kamu ngalamin hal ini atau enggak?

Piala Dunia 2026 tetap bernafas lega karena hasil ini sudah cukup untuk membawa mereka ke babak 32 besar sebagai runner up grup ya, tetap masuk babak selanjutnya gitu. Bertanding di Stadion Hard Rock

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

penasaran gak sih sama apa yang terjadi tepat di hari ini nih, 28 Juni, tapi bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Tepatnya nih 28 Juni dalam sejarah tahun 1914. Ini dunia saat itu dikejutkan sama peristiwa pembunuhan putra mahkota Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand. Kenapa ini jadi penting? Karena insiden ini yang kemudian jadi pemicu meletusnya Perang Dunia I, teman Pro 2. Jadi karena inilah gitu ya. Kalau menurut National Museum, sang istri dari Archduke Franz Ferdinand, Sophie, Duchess of Hohenberg, ini juga ikut tertembak di Sarajevo di Bosnia. Sekitar jam 11 waktu itu, Franz Ferdinand dan Sophie ditembak saat melintasi pusat kota Sarajevo. Pelaku penembakannya namanya Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia Bosnia, umurnya baru 19 tahun. Dan dia berafiliasi dengan kelompok nasionalis Black Hand yang memperjuangkan penyatuan Bosnia dengan Serbia. Nah, sebelum penembakan itu terjadi, rombongan kerajaan ini sebenarnya udah lolos dari percobaan pembunuhan pertama gitu ya. Ada konspirator segala macam lah gitu, yang mulai dari melemparkan bom ke arah iring-iringan.

cyanida. Pokoknya memang tujuannya jelas gitu ya. Dan keamanan iring-iringan kerajaan pun saat itu minim. Sepanjang rute sekitar 6 km hanya 120 polisi yang berjaga tanpa pengawalan pasukan militer. Akhirnya tertembaklah pasangan Archduke dan istrinya. Dan akhirnya setelah ini pemerintah Austria-Hungaria menetapkan status darurat militer di Sarajevo. Ketegangan juga meningkat sampai 23 Julinya Austria-Hungaria mengirim ultimatum kepada Serbia. Kemudian tepat di tanggal 28 Juli Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Pada akhirnya peristiwa inilah yang memicu deklarasi

Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak bayi darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.

Kamu untuk berdua selama hampir 2 dekade udah ya kayaknya. Kalau dilihat-lihat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jadi 2 nama yang bisa dibilang mendefinisikan sepak bola dunia, ya gak sih? Pendukung fansnya sama-sama besarnya gitu ya. Sementara itu dua tokoh ini, Ronaldo dan Messi, juga sama-sama apa ya, kemampuannya bisa dibilang hampir sebanding gak sih? Aku gak tahu ya.

Piala Dunia. Ini potensi satu-satunya hanya kalau mereka berdua lolos di final, cuma berdua ya. Karena pergeseran di fase gugur Piala Dunia, Portugal sama Argentina nggak lagi berpotensi ketemu di babak perempat final. Jadi satu-satunya cara dunia bisa menyaksikan Ronaldo versus Messi lagi di Piala Dunia adalah kalau keduanya sama-sama berhasil mencapai partai final. Dan kalau itu terjadi, mungkin aja dunia akan mendapatkan satu chapter terakhir nih dari rivalitas terbesar dalam sejarah sepak bola. Kalau menurut kamu gimana?

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Berita terbaru lagi nih dari Kementerian Pariwisata ya, yang kabarnya lagi mengusulkan nih untuk menambahkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk sejumlah negara. Ini untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia ya. Kalau sebelumnya udah ada beberapa negara yang bisa dikunjungi tanpa visa, ini mau ada tambahan lagi. Dalam konferensi pers di Jakarta hari Kamis lalu, juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan usulan ini disusun dari dasarnya ada 3 indikator. Dari jumlah wisatawannya, tingkat pengeluaran wisatawannya, dari tingkat spendingnya, dan keberlanjutan pertumbuhan kunjungannya atau sustainability. Dan negara-negara yang diusulkan antara lain China, India, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, serta permanent resident Singapura. Jadi kalau menurut Kemenpar, kebijakan bebas visa ini bisa meningkatkan akses wisatawan mancanegara gitu ya, juga mendorong belanja wisatawan dan memperkuat daya saing sektor pariwisata. Tapi usulan ini belum jadi keputusan final nih, karena masih dibahas barengan sama Kementerian Imigrasi.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Berdua setelah jadi band Indonesia pertama yang tampil di Glastonbury di 2024, Voice of Baceprot balik lagi nih melanjutkan langkah mereka di panggung internasional ya. Kali ini trio metal asal Garut yang beranggotakan Marsha, Widi, dan Siti ini tampil di Copenhagen 2026. Teman Pro 2, ini adalah festival metal terbesar di Denmark yang digelar di Copenhagen. Tahun ini Copenhagen menghadirkan sejumlah nama besar dunia, ada Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Horizon, Alice Cooper, Anthrax, hingga Sepultura. Dan Voice of Baceprot pun jadi salah satu musisi yang masuk dalam line up di festival ini. Penampilan ini otomatis ya menambah daftar festival musik internasional yang pernah disinggahi sama Voice of Baceprot setelah sebelumnya tampil di sejumlah panggung dunia termasuk Glastonbury dan Wacken Open

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Bahagia itu terletak pada rasa syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

karena mereka dibayar untuk bermain Grand Theft Auto online barengan sama masyarakat. Tapi memang bukan karena digaji cuma-cuma atau karena disuruh gabut gitu teman Pro 2 ya, melainkan ini adalah project riset yang dijalankan sama Policy Lab. Ini adalah unit eksperimen kebijakan di bawah Department of Education, dan berdasarkan investigasi dari The Telegraph, program yang berlangsung di Desember 2024 itu ada tujuannya, yaitu untuk memahami life experience atau pengalaman hidup masyarakat dengan mengamati interaksi peserta dan diskusi langsung saat bermain game. Selama sesi berlangsung, para peneliti itu ikut main, terus juga sekaligus mengamati interaksi peserta sampai mewawancarai mereka di dalam game. Policy Lab menyebut pendekatan ini bisa menciptakan ruang diskusi yang lebih nyaman untuk menyusun kebijakan publik Manpro 2. Tapi proyek yang didanai uang pembayar pajak ini menuai kritik juga tetap ya di sana, karena dinilai gak memberikan nilai yang sepadan buat publik gitu. Kalau menurut kamu gimana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu teman berdua menjelang jam 7 malam, saatnya aku harus pamit dari sore ceria kali ini teman berdua ya. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune terus di Pro 2 FM. Yang pastinya jangan kemana-mana, karena abis ini bakalan ada Indonesia Pro Indie yang disiarkan berjaringan dari Pro 2 Jakarta di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Habis itu bakalan ada Jaga Malam yang akan nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi tetap di Pro 2 FM Bogor, dan kita ketemu lagi lain waktu. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, final IBL GoPay 2026 akan mencatat sejarah baru bagi basket Indonesia, di mana game kelima menentukan juara pertama melalui format Best of 5. Pelita Jaya Basketball Jakarta akan menghadapi Bogor Hornbills pada laga penentuan, dan pertandingan berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta pada hari Minggu ini. Musim 2026 menjadi awal penggunaan format Best of 5 pada babak playoff, dan format ini diterapkan sebagai bagian pengembangan kompetisi IBL. Beralih ke informasi Piala Dunia, teman Pro 2, tim-tim asal Afrika mencatat sejarah pada Piala Dunia 2026. Sebanyak 9 dari 10 wakil benua Afrika berhasil melaju ke babak 32 besar. Prestasi ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan mereka dan di ajang sepak bola paling bergengsi ini. Negara-negara yang memastikan tiket ke fase gugur antara lain ada Afrika Selatan, Tanjung Verde, Pantai Gading, lalu Maroko, Senegal, Ghana, Mesir, Republik Demokratik Kongo, dan juga Aljazair. Ketua Konfederasi Sepak Bola Afrika atau Confederation of African Football, Patrice Motsepe, merespon positif capaian tim asal benua Afrika itu, di mana ia mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menjadikan sepak bola Afrika sebagai olahraga yang semakin kompetitif di tingkat global dan menstabilkan keuangan CAF dan terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur sepak bola. Keberhasilan ini menjadi tonggak baru bagi sepak bola Afrika yang menunjukkan peningkatan daya saing pada Piala Dunia edisi 2026 dengan format baru yang diikuti 48 negara peserta. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: 106,8 FM. Radio FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam acara Far Visual Asal Review tentunya bersama Deli Tabuna dan Satria Panji. Malam ini kita akan membahas tentang gol-gol yang dicetak dan macam-macam hal yang ada di Piala Dunia.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Allahuakbar.
0: Ada gulungan-gulungan bola. Bola dioper, digeser.
1: Saya tidak tahan. Saya harus punya samsak, ya Allah. Setiap kali siaran sama dia, ya Allah. Aduh. Allahuakbar, astagfirullahaladzim.
0: Udah pekan keberapa ini Bang Day, Piala Dunia ini Bang Day?
1: Udah pekan ketiga.
0: Pekan ketiga Bang Day. Sudah mulai ada yang tersisihkan kah?
1: Udah, ini berarti nanti selanjutnya itu babak 32
0: besar. 32
1: besar. Sudah banyak yang berguguran. Dan kali ini ada sejarah baru. Kalau misalnya tadi kita nyimak Info Pro 2, wakil Afrika di tahun ini
0: Afrikanya
1: mengirimkan wakil yang lumayan banyak. Jadi dari Afrika. 10 tim.
0: Jangan dibanting headphone-nya.
1: Mau copot nih.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Gak usah sosok istighfar lu. Istighfarnya lu udah kayak adegan film horor ya, yang si setannya itu ikutan baca doa pas lagi dibaca macam apa jagoannya.
0: Kata setan ya, gini bacaannya.
1: Itu lu. Lu belakang-belakang istighfar lu. Udah tau lu yang bikin gua darting, lu baca-baca istighfar lu. Gak pantas banget lu. Mau ngapain sih?
0: Kenapa? Dari Afrika, kenapa Bang Day dari Afrika?
1: Mengirimkan 9 wakil di babak gugur Piala Dunia 2026 ini. Keren banget. Tapi nih, kalau kamu lihat hal-hal unik ya, yang akan kita review selama pertandingan Piala Dunia di fase penyisihan grup, ya kan?
0: Nah,
1: kamu tahu gak kalau misalnya bolanya itu kan setiap edisi selalu berganti.
0: Berganti-ganti.
1: Mereka pada punya nama.
0: Bolanya ini?
1: Bolanya.
0: Si kulit bundar.
1: Iya.
0: Masih bikin Indonesia gak Bang?
1: Hah?
0: Masih bikin Indonesia gak?
1: Kayaknya
0: kan pernah produksi di sini.
1: Bukan pernah, sering.
0: Sering ya produksi ini ya.
1: Jadi yang tahun ini, tahun 2010 itu kan namanya si Jabulani.
0: Jabulani.
1: Jabulani itu dianggap sebagai bola yang paling sulit untuk dikendalikan.
0: Oh, oke. Keren ya. Jabulani.
1: Jabulani.
0: Sejarahnya ada cerita begitu ya.
1: Yoi.
0: Terus habis itu?
1: Hah?
0: Habis itu? Itu 2010 tuh.
1: 2010.
0: Berarti kalau kita punya teman yang susah dibilangin, si Jabulani bener-bener.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Gak bisa banget dibilangin, gak bisa banget diarahin, gak bisa dikasih.
1: Si Jabulani.
0: Si Jabulani.
1: Bentar, saya lupa namanya nih, bola yang tahun ini tuh
0: namanya siapa?
1: Tapi Trionda.
0: Trionda.
1: Nah, bola Trionda ini ya. Setelah melewati fase penyisihan grup di Piala Dunia tahun 2026 ini, banyak kiper-kiper yang pada protes.
0: Kenapa?
1: Katanya bolanya ini
0: licin,
1: sulit dikendalikan juga.
0: Sulit.
1: Jadi sulit dibaca, kan? Sulit dibaca.
0: Oh.
1: Jadi bolanya itu bisa tiba-tiba set berubah arah.
0: Melesat.
1: Dia. Melesat.
0: Ini kayak pernikahan
1: seperti
0: antara
1: motor bebek.
0: Melesat. Kayak pernikahan antara film Pokemon dengan Kapten Tsubasa.
1: Kenapa?
0: Jadi bisa diarahin si bola itu seperti monster yang bisa diarahkan oleh si pemiliknya. Dan dengan kekuatan para pemainnya, bola-bola ini dapat mengikuti permintaan dari si penendangnya.
1: Oh iya. Betul. Jadi teknik yang dipakai sama si penendang ini tuh rata-rata berhasil mengecoh kiper. Salah satu kiper terbaik di dunia kali ini adalah Joe Hart ya.
0: Terkecoh tedeng aling-aling ya.
1: Yang bilang katanya bola untuk edisi Piala Dunia 2026, walaupun dia udah gak main ya, tapi dia pernah nyobain.
0: Oh.
1: Dia ngetes si bola ini.
0: Oh.
1: Itu dia waktu diwawancara sama BBC, dia bilang katanya bolanya itu aneh.
0: Bisa begitu ya? Bisa. Kayak kamu gini ya. Dede, coba coba ini drum nih, gitu kali ya. Ya kan? Saya berarti kan bawa bola nih. Bro, Ini bola buat 2026 nih. World Cup dicoba, lu cobain.
1: Iya kan emang mesti dicoba.
0: Kok begini ya gitu ya?
1: Iya.
0: Kayaknya saya disuruh nyobain pangsit kali ya. Iya. Kira-kira cocok kan dia nominya gitu ya.
1: Okay, jadi sebenarnya kritik terhadap si bola ini oleh para kiper-kiper dunia ini sudah diutarakan sebelum Piala Dunia berlangsung.
0: Jadi kiper nih yang merasa
1: sulit
0: untuk menangani si bola ini.
1: Tapi emang kan semakin kesini tuh teknologi semakin canggih ya. Bola itu semakin ringan.
0: Oh ya,
1: terakhir kamu main bola zaman kamu kecil pasti kan.
0: Iya.
1: Gak pernah sekolah, pegang bola.
0: Abis itu gak pernah lagi.
1: Sekarang itu ringan banget bolanya. Gak kayak zaman dulu.
0: Saya dulu punya bola ada tertangan Pelenya.
1: Beh, palsu.
0: Dapat dari pizza.
1: Di sablon ya, tertangannya.
0: Di sablon bukan? Iya kan sebenarnya kalau beli dua yang large dapat bola ada tertangan Pele.
1: Benar.
0: Iya. Sempat punya saya.
1: Nah, bola kayak begitu. Kehadiran bola-bola Piala Dunia ini kan menjadi salah satu hal unik juga nih.
0: Hmm.
1: Karena setiap edisinya itu tantangannya berbeda-beda.
0: Oke.
1: Ada yang bola disukai sama para kiper.
0: Ada juga.
1: Oke.
0: Pernah seolah-olah juga. Itu lengket
1: ya,
0: di tangannya lengket, si kiper ya kan,
1: gampang dibaca, enggak mudah terbawa angin.
0: Padahal gitu. Ukuran sama, bahan
1: sama,
0: berat sama ya kan. Pasti kan diameter juga sama pasti ya. Kan. Enggak mungkin dijadiin bola pingpong kan ukurannya kan, pasti akan lebih sulit tuh permainan kan. Untuk dibikin tendangan pisang jadinya mungkin pisang nugget.
1: Kayaknya kamu tuh perlu pendampingan serius dari ini nih, dari tenaga medis. Pengibaratannya itu aneh gitu. Kan enggak mungkin dibikin dari bola pingpong. Ya lu mikir aja. Lu mikir aja. Gini deh, sebelum mikir tapi ya, supaya enggak sia-sia. Ya. Kamu ke restoran Padang dulu beli gulai otak.
0: Baru mikir. Pakai otak ya dah.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya. Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
2: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

0: Selain bola gaus.
1: Biasanya kamu gini dulu nih. Biasanya kamu sok silakan masuk kita kan. Kembali lagi bersama.
0: Gak ada. Siapa yang kayak gitu? Siapa yang kayak gitu?
1: Kakak suka gini. Ayo gitu dah. Jadi saya mau masuk tadi gitu. Ya lanjut silakan. Silakan Mas Del.
0: Gue daftarin lu ya ke psikiater lu.
1: Tadi saya dikasih obat minum ya.
0: Setiap ya ini mau medis ini Mas. Ini mau medis. Ini mau psikolog gak bisa nanganin sama psikiater. Tahu gak?
1: Biar dikasih obat penenang lu. Biar agak slow ya.
0: Iya. Nah, jadi ya selain bola yang unik di Piala Dunia, setiap edisinya dari tahun 2020 di tahun 2026 ini. Kemarin itu banyak juga nih yang mengkritisi tentang upacara pembukaan yang terlalu pendek dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya.
1: Itu orang Indonesia apa orang luar nih?
0: Apanya?
1: Yang komentar.
0: Ya orang luar lah, orang Indonesia ngapain loh.
1: Kali aja orang Indonesia kartu pendek sih, kan lu udah malam gitu kan. Tapi banyak ya begitu.
0: Jadi kan sebenarnya pembukaan Piala Dunia itu salah satu ajang untuk kita melihat kolaborasi dari berbagai budaya. Ini kan sebenarnya ada 3 negara nih.
1: Ya.
0: Harusnya kan semakin banyak dong.
1: Ada si
0: kolaborasinya.
1: Kanada, Amerika,
0: Mexico.
1: Sama Mexico.
0: Tapi terlalu pendek. Tipis begitu. Jadi singkat, minimalis ya kan. Terus ya. Banyak penggemar yang pada komentar mereka merasa agak janggal.
1: Oh, oke.
0: Okay. Karena durasinya tercatat sebagai salah satu upacara pembukaan yang terpendek dalam sejarah modern Piala Dunia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi si atmosfer megahnya itu katanya kurang kerasa.
1: Jadi enggak gemes karena ada beberapa penonton juga yang memang sengaja datang untuk menyaksikan pembukaan dan juga penutupan.
0: Betul.
1: Ada yang kayak begitu.
0: Sebenarnya kekurangan cuma satu.
1: Apa?
0: MC-nya.
1: MC. Nih ya, MC-nya. Kalau lu paham tuh lu tahu usir lepan siapa kan? Hah? Lu tahu gitu loh. Eh, Viva, dengerin ya kan. Lu tahu nih, gadungan aja ngebahas bahasa lu ya.
0: Yang Pak, dengerinnya. Iya. Yang nyaut bukan Viva, Viva ini bukan Viva bola tapi
1: makeup. Kenapa kami? Kata dia gitu. Kenapa jadi kami? Kami emang, hanya menyediakan pelembab wajah.
0: Emangnya udah gak sama Apon kata dia.
1: Iya, yeah, kayak begitu banget ya. Masa ketipisan ya? Saya gak berapa ngeles ya.
0: Karena kan biasanya ini tuh menjadi ajang ini juga sih. Ajang apa? Ajang unjuk gigi dari tuan rumah harusnya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Makanya kalau misalnya kamu ingat dulu pembukaan Asian Games di Indonesia segitu hebatnya.
1: Parah kan? Banget.
0: Ya karena kan? Emang kita kan beruntung, kita satu negara tapi budayanya banyak.
1: Ya.
0: Begitu dimunculin presiden semua nih.
1: Motor, nah,
0: ya kan? Begitu semua jadi munculin, itu kan jadi megah banget, jadi ya. Mewah gitu.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Ya itulah
1: bener pokoknya. Ya. Ya mungkin kalau kata pemilik negaranya kan begini. Singkat padat jelas aja lah kalau gue sih.
0: Tapi gak cuman itu yang bikin para penggemar sepak bola itu agak-agak geram juga dengan Amerika.
1: Oke, kenapa?
0: Karena ada aturan visa yang akhirnya membuat para apa namanya penonton? Ya? Bukan. Ya kalau penonton udah pasti ada beberapa yang tertahan.
1: Oke.
0: Tapi para official kayak misalnya wasit tuh ada yang ketahan juga.
1: Ada yang ketahan sampai akhirnya dia tidak bisa bekerja kan.
0: Betul.
1: Untuk di sini kan.
0: Betul.
1: Karena perkara masalah satu dan lain hal. Mm-hmm. Ya kayak ya kemarin kamu sempat bacain beritanya ya.
0: Betul.
1: Iya, yeah, karena dirasa terlibat oleh salah satu organisasi yang menurut mereka itu berbahaya jadi akhirnya tidak boleh masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ya beruntungnya FIFA itu fair, tetap dia masih digaji meskipun dia tidak bekerja di perhelatan akhir.
0: Tapi kan pride-nya nggak dapet dong.
1: Iya, tetap kan gemes.
0: Apalagi
1: ya kan?
0: Dia mewakili negaranya. Hmm. Itu satu negara yang pasti kesel gitu. Nah, yang lebih aneh lagi di Piala Dunia tahun sekarang itu ya FIFA ini yang terkenal itu sangat-sangat ketat terhadap aturan ya. Karena tuan rumahnya itu Amerika, mereka itu sedikit mengendurkan aturannya. Itu pun yang membuat banyak negara tuh agak-agak ih kenapa sih gitu.
1: Contohnya apa Mang? Ada gak Mang? Dijelasin.
0: Nah ya, contohnya nih ya kayak misalnya FIFA ini kan terkenal sangat kaku terhadap protokol penyerahan trofi. Dimana piala itu biasanya diletakin di podium sebelum diambil sama kapten tim. Tapi ya otoritas sepak bola dunia ini dilaporkan kayaknya nih dia akan ngasih lampu hijau kepada Presiden Amerika Serikat untuk ikut serta mengangkat dan menyerahkan trofinya itu nanti pada saat
1: apa final. Pemberian. Oke, pemberian si piala ya.
0: Karena itu pernah terjadi pada saat Piala Dunia Antar Klub tahun lalu.
1: Oke, tetap ya pengen dapetin prize. Oke.
0: Kan kayaknya terlalu narsis sekali.
1: Ya, kelihatan banget event bergengsi yang diputar di seluruh dunia. Gue muncul lagi, bro. Oi bro, katanya bro, sehat bro.
0: Cuman kita nggak tahu lah, apakah nanti setelah banyak kritik itu tidak jadi dilakukan atau tetap jadi dilakuin gitu. Terus kan tiket juga termasuk yang termahal.
1: Katanya melonjak, jadi tiket mahal.
0: Yang kasiannya itu ya, okupansi hotelnya malah jadi menurun. Yang selama ini mereka kan kegeeran nih.
1: Ya pasti nih gue rame nih, gitu kan.
0: Ini malah sepi, karena orang malas datang. Kalau yang di mana ya, tahun lalu tuh di mana sih? Edisi sebelumnya itu 2022 tuh di mana ya? Saya lupa deh. Pokoknya beberapa tahun, beberapa kali edisi Piala Dunia itu tuan rumah itu selalu diuntungkan dengan tingkat okupansi hotel yang tinggi.
1: Jadi maksudnya ke devisa negara juga ya, pendapatan ya pada saat itu ya.
0: Nah, yang paling bagus itu katanya pengelolaan Piala Dunia oleh Rusia di tahun 2018.
1: Kalau si Afrika kapan?
0: 2010
1: ya. Samina-mina ee.
0: Iya. 2018 itu bahkan si presiden mereka si Vladimir Putin itu itu kalau enggak salah tuh ngebebasin pajak buat hotelnya. Wow. Jadi harga tiketnya tuh murah semuanya.
1: Dan orang-orang pada nginep juga akhirnya dapetin keuntungan dari
0: makanya situ. Makanya orang Indonesia banyak juga main ke sana apa ikutan nonton.
1: Oke. Bawa bendera gitu. Apa kira-kira kalau datang ke sana?
0: Slang biasanya sih.
1: Atau enggak? Oh iya. Adalah ditontonnya bola.
0: Ya begitulah teman Pro 2 ya. Intinya sih setiap hari Minggu kita bakal hadir untuk memberikan VAR. Apa tadi?
1: Ya,
0: VAR singkatannya
1: VAR, Virtual Asal Review.
0: Nah, kita bakal mereview hal-hal unik di Piala Dunia 2026 di luar pertandingannya.
1: Kalau pertandingannya teman Pro 2 semuanya bisa menyaksikan langsung di banyak platform nih. Tapi untuk hal-hal atau kejadian-kejadian unik di balik layarnya, ada kami yang akan menyampaikan.
0: Ya sudahlah kalau begitu, kita tutup dulu untuk VAR edisi hari ini.
1: Ya, sampai jumpa lagi minggu depan di jam yang sama bersama Deli Tambunan dan Satria Panji.
0: Oke, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, saya masih bakal nemenin kamu sampai dengan nanti tengah malam.

Tahun 2022 saya mau ngingetin kalau jam 9 nanti kita bakal berromantis-romantisan karena kita punya jaga malam special on Sunday ya. Dan kalau tadi kamu sudah menyimak VAR virtual asal review dari saya dan juga Satria Panji, kalau misalnya kamu suka dengan acaranya, silakan untuk mendengarkan lagi minggu depan di jam yang sama setiap hari Minggu jam 8. Oke? Sambil nunggu ke jam 9, saya masih punya lagu-lagu enak untuk kamu.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram, ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

hit nomor 2. Sebentar lagi kita akan langsung masuk ke Jaga Malam Special on Sunday. Kita bakal berromantis-romantisan karena saya sudah siapin playlist lagu-lagu yang mungkin relate dengan apa yang sedang kamu rasakan, teman nomor 2 ya. Kalau begitu untuk Farnya saya sudahi dulu sampai di sini. Jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 9 nanti.

Pro2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro2. Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu nih. Udah masuk jam 9. Kalau hari Minggu kita punya jaga malam special on Sunday. Saya bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu romantis. Lagu-lagu yang menggambarkan perasaan jatuh cinta, perasaan patah hati. Dan mudah-mudahan lagu yang saya siapin di playlist malam hari ini sampai dengan jam 11 nanti itu relate dengan apa yang sedang kamu rasakan. Cuaca Bogor malam ini lumayan dingin, teman Pro2 ya, setelah lama tidak diguyur sama hujan yang lumayan lama. Nah, kalau misalnya tadi tuh durasinya lumayan panjang nih, dari mulai sore ya sampai dengan malam, walaupun tidak merata. Nggak semuanya turun di waktu yang bersamaan gitu. Kalau nggak salah tuh wilayah Kabupaten Bogor tuh, Ciluwer, Cibinong sana tuh udah duluan. Kalau di daerah tengah kota ini tuh sekitar jam 5-an begitu ya. Nah, semoga nih dengan hadirnya saya di sini bisa bikin malam kamu yang dingin ini menjadi lebih syahdu. Cie, syahdu bahasanya. Dan seperti biasa di jaga malam special on Sunday ini kita juga bakal buka topik pembahasan yang nanti juga kamu boleh ikutan gabung dengan topik kita hari ini, teman Pro2. Karena nanti saya juga bakal kasih kamu pertanyaan ya tentang topiknya. Baiklah kalau begitu, untuk membuka perjumpaan kita, teman Pro2, saya udah siapin nih lagu dari Raisa dengan Kali Kedua untuk kamu.

Tapi nanti lagu ini versi fullnya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari Mara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Jadi yang mana-mana, abis ini saya bakal bahas tentang topiknya, saya bakal share satu persatu poin-poinnya untuk kamu. Jadi tetap di Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Teman Pro 2, enggak semua kisah cinta itu berakhir dengan kebersamaan ya. Ada kalanya nih dua orang yang saling mencintai tetapi punya arah hidup, mimpi atau mungkin komitmen yang berbeda. Ada yang pengen melanjutkan hubungan ke jenjang lebih serius, sementara ada juga yang masih ingin fokus mengejar karir atau pendidikan. Ada juga yang bertahan hanya karena udah kepalang lama bareng-bareng, walaupun sebenarnya udah enggak lagi berjalan ke arah yang sama. Nah, bagi anak-anak muda seperti kita nih, melepaskan seseorang bukanlah hal yang mudah. Bukan karena rasa cintanya belum hilang, tapi karena kenangan, kebiasaan, dan juga harapan yang pernah dibangun sama-sama. Padahal ya, kadang tuh ngelepasin bukan berarti nyerah loh teman Pro 2, melainkan menerima bahwa gak semua hubungan itu memang ditakdirkan untuk terus berjalan, beriringan begitu ya. Nah, terus gimana nih kita tahu kalau misalnya ada waktunya kita untuk melepaskan? Terus kenapa sih ngelepasin itu kadang jadi bentuk cinta yang paling dewasa? Kita bakal bahas satu persatu. Jadi banyak orang yang berpikir ya, kalau misalnya masih saling mencintai, maka hubungan harus terus dipertahankan. Padahal pada kenyataannya, cinta ini hanyalah salah satu bagian dari sebuah hubungan. Hubungan juga butuh kesamaan tujuan, ya. Butuh juga kesamaan komitmen, komunikasi, dan kesiapan untuk bertumbuh bersama. Ada pasangan yang saling menyayangi, tapi punya visi hidup yang berbeda. Misalnya nih, yang satu pengen tetap di kota tertentu, sementara yang lain pengen ngejar mimpi di tempat lain, dan lain sebagainya. Ada pula yang berbeda pandangan mengenai masa depan hubungan, ya. Nah, yang namanya melepaskan dalam kondisi seperti ini, bukan berarti cintanya kurang besar. Tapi menyadari kalau misalnya cinta aja gak selalu cukup untuk membuat hubungan bertahan teman perduaan.

Nomor 2, ada banyak nih ya pasangan yang merasa sebetulnya udah tahu kalau misalnya ada ketidakcocokan dalam hubungan mereka. Tapi gak sedikit juga anak muda yang tetap mempertahankan hubungan hanya karena takut mulai dari awal. Takut ngerasa kesepian atau takut gak nemuin orang yang lebih baik. Padahal ya, hubungan yang dipertahankan karena rasa takut ini seringkali berubah menjadi hubungan yang melelahkan. Karena akhirnya bukan lagi bertahan karena bahagia, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, ketika hubungan dipenuhi rasa takut, biasanya ya, seseorang cenderung mengabaikan kebutuhannya sendiri. Dia rela mengorbankan kebahagiaannya demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya udah gak lagi sehat. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah melepaskan memang menyakitkan. Tetapi bertahan dalam hubungan yang gak lagi ngasih kebahagiaan juga, ini bisa melukai diri sendiri, teman-teman.

0: Alah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang kemana? Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Teman pro 2 di usia muda banyak perubahan terjadi dalam hidup seseorang ya. Mungkin salah satunya kamu nih. Ada yang mulai fokus membangun karir, ada yang fokus ngelanjutin pendidikan, ada juga yang fokus membuka usaha atau mengejar mimpi yang selama ini diinginkan. Nah, perubahan prioritas ini kadang bikin dua orang yang sedang menjalin hubungan asmara ini tumbuh ke arah yang berbeda nih. Bukan karena salah satu berubah menjadi lebih buruk, tapi karena tujuan hidup mereka memang tidak lagi sejalan. Nah, memaksakan hubungan tetap berjalan tanpa kesamaan arah itu biasanya hanya akan membuat kedua pihak ngerasa terus ngalah. Nah, dalam jangka panjang nih teman pro 2, hal ini bisa memunculkan rasa kecewa dan juga penyesalan. Karena menurut saya sih hubungan yang sehat harusnya itu menjadi tempat bertumbuh bersama, bukan saling menghambat impian masing-masing.

Sial dari mahal ini nganterin kita ke jam 10 teman pro 2 ya. Masuki satu jam terakhir saya nemenin kamu. Saya mulai kasih kamu pertanyaan deh tentang topik kita malam hari ini teman pro 2. Jadi saya pengen tanya nih, kalau misalnya kamu berada dalam hubungan yang udah gak sejalan, kira-kira mau gimana sih? Mau ngelepasin atau ada cara lain? Yuk bisa di-share lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811-111-5222. Atau kalau kamu dengerin saya siaran lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa tuh langsung ketik di kolom live chatnya. Oke? Okay? Saya tunggu teman Pro 2 ya. Silakan berikan jawaban kamu. Dan di jam 10 ini teman Pro 2, saya masih punya lagu-lagu enak yang bakal saya puterin sampai dengan selesai nanti sampai jam 11 ya. Dan sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Bernadia dengan Rabun Jauh teman Pro 2.

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari 420 bersama Carita Utami dengan Mangu. Oke, jadi tetap dijaga malam special on Sunday bersama Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.

Sebelum kita mulai bacain WhatsApp dari kamu, Tom Pro 2, masih ada beberapa poin yang mau saya share lagi ke kamu nih ya. Jadi Tom Pro 2, seringkali nih kita itu menganggap bahwa melepaskan orang yang kita sayang itu berarti gagal mempertahankan cinta. Padahal dalam banyak keadaan, melepaskan justru menunjukkan kalau kita ini menghargai diri kita sendiri. Nah, menghargai diri berarti menyadari kalau misalnya kita juga berhak mendapatkan hubungan yang memberikan rasa aman, kepastian, dan juga kebahagiaan. Kalau misalnya hubungan terus dipenuhi ketidakjelasan, apalagi konflik yang gak selesai-selesai, apalagi ada tujuan yang berbeda di antara kamu dan pasangan kamu, menurut saya, memilih pergi bisa jadi keputusan yang paling sehat. Dan melepaskan bukan berarti membenci ya, melainkan menerima nih, kalau misalnya gak semua orang ditakdirkan menemani perjalanan hidup kita sampai akhir nanti.

Nomor 2, gak ada hubungan yang benar-benar sia-sia ya. Sekalipun misalnya nih, hubungan kamu dan pasangan kamu harus berakhir karena perbedaan pandangan, perbedaan tujuan. Ingat, kalau setiap hubungan itu ngajarin sesuatu. Dimana kita belajar gimana berkomunikasi, memahami pasangan, mengelola emosi, sampai mengenali kebutuhan diri sendiri. Nah, bagi kita yang masih muda ya, pengalaman putus cinta sering nih jadi proses pendewasaan. Kita akhirnya belajar kalau misalnya nggak semua harapan itu akan menjadi kenyataan. Tapi setiap pengalaman itu bisa jadi bekal kita nih untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Nah, daripada kamu terus nyalahin diri sendiri atau nyalahin mantan pasangan kamu, lebih baik ya menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Karena pada akhirnya nih, tujuan dari sebuah hubungan bukan cuma untuk bertahan selama mungkin, tapi juga bikin kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu nih ada di dalam hubungan yang kayaknya tuh udah gak sejalan, kira-kira mau gimana sih? Mau bertahan atau melepaskan? Langsung share jawaban kamu lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo Ma.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya La. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Yuk kita mulai bacain WhatsApp dari kamu tentang pertanyaan saya nih. Kalau kamu berada dalam hubungan yang udah gak sejalan, kira-kira apa sih yang mau kamu lakuin? Tetap bertahan atau melepaskan? Yang pertama ada Bagas di Bogor Utara. Bagas bilang kalau misalnya masih bisa diperbaiki Del, menurut saya harus dicoba dulu. Tapi kalau tujuan hidupnya benar-benar beda, mungkin memang harus ikhlas katanya. Oke, Bagas. Ada juga Rina di Cibinong. Rina bilang, aku pernah bertahan terlalu lama karena takut sendiri. Ternyata setelah berani melepaskan, aku justru lebih tenang dan bisa fokus sama diri sendiri. Kan? Ada tuh yang kayak gitu. Kadang-kadang awalnya tuh takut ya. Begitu dicoba, ternyata malah jadi lebih tenang. Oke, makasih Rina udah berbagi ceritanya ya. Ada juga siapa ini, Sarah di Dramaga. Sarah bilang kadang kita itu harus jujur Del, kalau hubungan itu udah gak bikin berkembang lagi. Berat sih memang, tapi dipaksain juga gak akan happy katanya. Oke, terima kasih Sarah. Terus ada juga Nadine di Tanah Sareal. Nadine bilang, menurut aku melepaskan bukan berarti kalah sih Del. Justru itu tanda kita cukup dewasa untuk menerima kalau gak semua orang bisa berjalan sampai akhir. Tuh kan. Pada dasarnya sih banyak yang setuju ya. Walaupun awalnya ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi kalau memang kamu menyadari dan tidak denial bahwa memang hubungan kamu ini sudah tidak bisa diteruskan lagi karena sudah tidak sejalan, saat kamu coba nih untuk melepaskan, pasti akan ada hal baik yang bisa kamu dapatkan, teman-teman.

Baiklah teman pro 2. Wah udah mau jam 11 ya. Saya harus menindahi Jaga Malam Special on Sunday edisi hari ini nih. Cuman sebelum saya tutup, menutup topik kita hari ini, teman pro 2 ya, yang namanya melepaskan memang gak pernah mudah nih. Apalagi ketika kamu ngerasa hati kamu masih nyimpen rasa. Tapi kadang keputusan paling berat justru menjadi langkah terbaik untuk masa depan kamu. Karena cinta yang dewasa itu bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang tahu nih kapan harus memperjuangkan dan kapan harus mengikhlaskan. Sebab ya, hubungan yang baik bukan cuma membuat kita merasa dicintai, tapi juga membantu kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu teman pro 2. Baiklah, untuk kamu yang senang dengerin acara ini, silakan untuk balik lagi minggu depan. Karena acara Jaga Malam Special on Sunday bakal terus on air setiap hari Minggu jam 9 malam ya. Hampir saya salah ngomong bilang jam 8. Oke, makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan. Makasih banyak untuk kamu yang sudah merespon tadi lewat WhatsApp ya. Terima kasih untuk kamu juga yang dari tadi udah nemenin saya. Mudah-mudahan apa yang udah saya share hari ini bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan asmara kita semua. Saya pamitan dulu teman pro 2, dan saya tutup dengan lagu dari Billie Eilish with Wildflower. Deli Tambunan pamit. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka!

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ada Adam di sini yang siap menemani pagi hari lo teman Pro 2 sampai dengan jam 10 nanti seperti biasa teman Pro 2. Dan seperti biasa juga di jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak di Jazz Music. Satu jam cuma lagu teman Pro 2. Dan gue baru akan balik lagi nanti di jam 6 buat ngebagiin informasi yang seru-seru tentunya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Berjuanglah dengan gigih, karena kesuksesan adalah hasil dari ketekunan dan ketabahan.

0: Kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

di Sepada pagi ini teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak yang bakal gue ketengahin ke ruang dengar lo teman Pro 2. Setelah ini bakal ada Cuha Ini Cuaca hari ini, update perakiraan cuaca di pagi hari ini teman Pro 2, supaya lo gak bad trip ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum nanti kita masuk ke Cuha Ini.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Duh, panas banget deh. Padahal udah sore gini, tapi rasanya kayak di oven.
1: Ya nih, sekarang aneh banget cuacanya. Kadang panas, tiba-tiba nanti hujan.
0: Katanya gara-gara perubahan iklim tahu, pemanasan global bikin suhu bumi jadi naik.
1: Oh ya? Pemanasan global tuh sebenarnya karena apa sih? Polusi.
0: Iya, polusi juga salah satu penyebabnya. Terus penggunaan energi berlebihan sama gas rumah kaca itu semua bisa bikin lapisan ozon kita jadi rusak. Jadi deh sinar matahari lebih kuat masuk ke bumi.
1: Serem banget ya. Terus solusinya apa dong yang bisa kita lakuin?
0: Banyak sih sebenarnya. Dimulai dari hal-hal kecil nih misalnya. Hemat air, gunain transportasi umum biar nggak nambah polusi. Ngurangin plastik dengan bawa botol minum sendiri.
1: Oh gitu. Sekarang kan udah banyak yang bawa botol minum sendiri. Nah, mulai besok aku juga mau bawa botol minum sendiri.
0: Nah, gitu dong. Kalau kita peduli sekarang, bumi bisa jadi lebih sehat di masa depan.

Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global, tapi kita bisa ikut mengatasinya. Mulai dari aksi kecil, mari jaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

0: Cua ini cuaca hari ini, teman Pro 2, bagaimana cuaca hari pagi hari ini di daerah lo, teman Pro 2? Supaya nggak bad trip, teman Pro 2, supaya rencana kita bisa berjalan lancar hari ini, apa yang kita rencanakan. Gimana kalau kita dengerin dulu update perkiraan cuaca dari rekan perkirawan kita di BMKG, ada Kak Alita Nur Aini. Silakan Kak Alita.
1: Selamat pagi Sobat RRI. Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan prakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dengan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari berawan, waspada potensi hujan yang dapat disertai angin kencang di sebagian wilayah Jawa Barat pada menjelang siang hingga malam hari. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perkiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Terima kasih banyak Kak Alita Nur Aini, update perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Semoga bisa ngebantu lo buat menyusun plan hari ini ya teman Pro 2. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya teman Pro 2. Ada begini setelah ini, berita pagi ini, tapi setelah lagu-lagu enak berikut ini. Ada Abrakadabra dari Mulan Jamila.

Gua pagi ini ada kabar dari Komisi 3 DPR RI yang lagi mendorong penegakan hukum dan pihak berwenang untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia nih. Buat apa? Buat memberantas judi bola, teman Pro 2. Soalnya ya setiap Piala Dunia tuh pasti sering banget dimanfaatin sama orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menjaring korban baru lah, bisa dibilang teman Pro 2, meningkatkan transaksi ilegal judi online gitu, judi bola teman Pro 2, udah mulai parlay, udah mulai banyak lah judi-judi bola gitu teman Pro 2. Dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan pemerintah tidak boleh menganggap judi bola sebagai fenomena musiman yang hanya muncul 4 tahun sekali gitu. Sebaliknya momentum Piala Dunia ini harus dimanfaatkan untuk memperketat, menjaring, membongkar jaringan judi online gitu teman Bro 2, dan memutus aliran dana yang mengalir ke operator judi gitu. Karena memang sekarang kan pasti operator judi itu sedang memanfaatkan momentum ini. Nah, ada baiknya juga kalau kita memanfaatkan untuk menangkap mereka semua supaya orang-orang tidak lagi terjebak dengan judi-judi online ini, memiskinkan teman Pro 2. Judi tidak bikin kaya, ingat itu. Oke deh, nanti kita sambung dengan informasi lainnya teman Pro 2. Oh iya, setelah ini gue bakalan nanya ke lu, lu tahu gak hari ini hari apa? Coba deh, cari dulu. Siapa tahu lu bisa jawab. Kalau bisa jawab, nanti gue kasih hadiah. Apa ya? Hadiahnya adalah VN dari gue. Ngucapin selamat pagi. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu lagu enak yang mau lewat berikut ini. Ada Wiz Khalifa dengan See You Again.

Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, seperti biasa setiap pagi gue akan nanya ke lo. Lo tau gak hari ini hari apa, teman Prodo? Hari Senin, betul. Jadi hari ini Senin 29 Juni itu diperingati sebagai Hari Nelayan Internasional, teman Prodo gitu. Jadi komunitas maritim dunia juga memperingati Hari Nelayan Internasional di setiap tanggal 29 Juni. Dan peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap para nelayan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan global serta menopang perekonomian masyarakat pesisir gitu. Kalau misalnya tidak ada nelayan, tidak ada nih yang namanya sashimi, teman Pro 2, tidak ada sushi-sushi, salmon, itu tidak ada, teman Pro 2. Jadi kebahagiaan kita akan sangat berkurang ya kalau tidak ada nelayan-nelayan di seluruh dunia gitu. Makanya hari ini kita rayakan sebagai Hari Nelayan Internasional, teman-teman berdua.

0: kamu? Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.